0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga Anda di mata Allah. Di antara lebih dari 9.000 jenis burung di dunia, yang paling umum adalah burung pipit. Kata sifat umum dengan tepat menggambarkan burung mungil yang ditemukan hampir di seluruh dunia ini, dari ujung utara hingga belahan bumi selatan. Angsa pernah diamati terbang di atas Himalaya di Asia pada ketinggian lebih dari 10.000 meter, ketinggian terbang pesawat jet. Namun burung pipit yang kecil hanya bisa terbang rendah. Burung unta dari Afrika bisa mencapai tinggi badan 2,4 meter dan beratnya 150 kg. Sedangkan burung pipit yang kecil muat di telapak tangan Anda. Beberapa burung seperti merak memiliki bulu yang indah. Namun bulu burung pipit biasa-biasa saja. Sebagian besar berwarna coklat, kadang dengan corak putih atau hitam atau sedikit warna merah. Sebagian ilmuwan mengatakan bahwa burung gagak adalah burung yang paling cerdas karena kecerdikan mereka. Namun persinggungan antara burung pipit dan para ilmuwan mungkin hanya terjadi mereka hinggap di pohon-pohon di sekitar kampus. Beberapa burung seperti burung kenari dan burung gelatik memiliki kicauan yang indah. Namun burung pipit yang kecil biasa saja kicauannya. Beberapa burung dijual dengan harga mahal, sedangkan burung pipit bisa dibilang tak berharga. Demikian kenyataannya sejak zaman dulu. Nyatanya, burung pipit bukanlah anggota yang penting dalam kerajaan burung, tetapi sangat mengagumkan bagaimana burung pipit sesuai sekali dengan bahasa Alkitab. Yesus sering berbicara tentang burung pipit, mencoba untuk membantu orang-orang mengerti bahwa Allah memperhatikan mereka dan bahwa manusia jauh lebih berharga dari burung pipit. Katanya, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 31. Baru saja pagi ini seekor burung pipit bertengger di luar jendela saya, dan saya mulai memikirkan renungan yang baru saya bacakan ini. Kebanyakan dari kita bisa membandingkan diri kita dengan burung pipit. Kita hidup di antara burung kalkun, bukannya terbang bersama-sama dengan burung Raja Wali. Dalam hidup, kita belum pernah mencapai puncak kesuksesan yang besar. Hidup kita dihabiskan di dasar lembah, menantikan gaji bulan demi bulan, mengais rezeki demi kelangsungan hidup. Pekerjaan demi pekerjaan kita jalani, berusaha memanfaatkan apa yang kita miliki. Betapa indahnya fakta bahwa Yesus memakai burung pipit dalam pengajarannya, yang mengajarkan bahwa mungkin kita tidak akan terbang dengan Raja Wali atau melenggak-lenggok bersama burung merak. Namun kita penting di mata Bapa Surgawi kita. Salah satu kekhawatiran terbesar manusia di zaman ini adalah bagaimana sebenarnya Allah memandang kehidupan kita. Apakah Dia benar-benar peduli? Apakah Anda hanya satu dari bermiliar-miliar sosok tak berwajah dalam pandangannya? Atau apakah Dia bahkan memperhatikan helai demi helai rambut di kepala Anda? Ada kabar baik, sobat. Anda tidak perlu ragu lagi. Allah memperhatikan dan Dia peduli. Kalau boleh saya menyarankan, tandai kitab Matius pasal 6 dan ingat kembali pelajaran yang mungkin sudah Anda ketahui di dalam hati ini. Yesus mengatakannya demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Matius pasal 6 ayat 26 dan 27. Jika nanti Anda mendengar kicauan burung pipit atau melihatnya meloncat-loncat di antara ranting-ranting di luar jendela Anda, ingatlah, burung yang paling umum ini penting di mata Bapa Surgawi kita. Dan demikian juga Anda, Sobat. Ini adalah fakta yang membawa kekuatan dan harapan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Sahabat Petra, kita sudah ada di pertengahan bulan Juli. Sahabat Petra, kami berharap semua yang Anda kerjakan sepanjang tengah bulan yang kemarin itu sungguh-sungguh bisa seperti yang Anda harapkan dan Anda doakan di hadapan Tuhan, dan Anda usahakan juga, sahabat Petra. Dan tentu saja kalau kita melihat apa yang terjadi di bulan Juli ini, ya, perjuangan-perjuangan yang sudah kita lakukan, tentu ada banyak harapan yang mungkin sudah terwujud dan mungkin juga masih dalam waktu bagi kita untuk menunggu, sahabat Petra. Jadi sahabat Petra, mari kita terus bersabar dan berharap pada Tuhan, apapun yang menjadi harapan-harapan kita atau yang sedang kita usahakan sekarang ini. Kalau kita bersandar dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar, ada pintu yang dibukakan untuk kita semuanya, sahabat Petra. Dan semoga sahabat Petra semuanya mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan, sehingga ada ucapan syukur, pujian yang kita bisa naikkan di bulan Juli ini, sahabat Petra. Atau mungkin di tengah bulan ini sudah banyak sekali pujian dan ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, karena itu adalah pengalaman indah bersama dengan Tuhan kita. Nah, sahabat Petra, kami juga ingin mengiring sahabat Petra yang sekarang sudah ada di jalan kota Yogyakarta menuju ke tempat masing-masing untuk beraktivitas, karena sekarang sudah pukul 7 lebih 23 menit, sahabat Petra. Semoga perjalanan Anda lancar. Ya, mungkin ya kota Yogyakarta jalannya padat, ya. Semoga ada kesabaran, ada kehati-hatian dan juga toleransi bagi kita semuanya di jalanan, karena semua orang butuh jalan, butuh cepat juga, sahabat Petra. Semoga kita diberi kesabaran untuk itu, sahabat Petra, dan bisa sampai di tempat tujuan Anda dengan selamat, dengan hati yang sejahtera, damai sejahtera yang diberikan Tuhan kita. Baik, sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita pagi hari ini. Ada satu lagu dari Yosua Abram, Pulang.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi Iman Kristen berjudul Mengandalkan Tuhan Bukan Diri Sendiri. Sahabat Petra, seringkali kita memulai hari dengan mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kemampuan, pengalaman, atau koneksi. Tapi ada saat-saat di mana semua itu terasa tidak cukup. Disitulah Tuhan mengingatkan kita, bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan Roh-Ku. Keberhasilan sejati dalam pekerjaan bukan hanya karena usaha keras, tapi karena penyertaan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Dia, kita bekerja bukan dengan tekanan, tapi dengan ketenangan. Kita tidak berjalan sendiri, tetapi bersama Dia yang memberi hikmat dan jalan keluar. Kitab Zakaria 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, bukan dengan keperkasaan atau bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah Zakaria 4 ayat yang ke-6. Hari ini, sebelum sibuk dengan semua agenda, mari kita ambil waktu sejenak dan berkata dalam hati, Tuhan, aku tidak bisa sendiri. Aku butuh Engkau untuk menjalani hari ini. Tuhan, aku serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Aku tidak mau mengandalkan kekuatanku sendiri. Pimpin dan mampukan aku dengan Roh-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen hari ini yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami berharap siap sajian kami itu memberi berkat dan juga dukungan, inspirasi bagi Anda semuanya. Kami pamit Sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa di program Bun Pagi di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semuanya, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Setiap pria atau suami memiliki titik kepekaan yang berbeda. Dan istri yang bijaksana tidak akan menyinggung hal-hal yang bisa menyentuh kepekaan tersebut. Sementara wanita mempunyai kepekaannya sendiri yang biasanya agak berbeda dibandingkan dengan pria. Kritik mengenai cara mengatur rumah tangga, cara memasak, penampilan akan membuat istri merasa hancur. Untuk itu, setiap pernikahan harus didasari dengan sikap saling memahami dan saling menghargai. Pernikahan bisa mendatangkan suasana yang indah, tapi juga bisa menimbulkan frustasi tergantung bagaimana Anda menjaga hubungan dengan pasangan Anda. Dengan begitu, Anda akan lebih siap untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis karena Anda memahami diri pasangan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-5420-2077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
2: From Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
6: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
7: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Paihe Kuti, Tebing Bunga Lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku, aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang. Tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Paihe Kuti, Tebing Bunga Lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
6: Petra FM.
0: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hi, Karmulagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.4

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Fa'iyatat Jungzi, pipit yang tidak bisa bertunas.

0: Alkisah di sebuah kerajaan. Karena raja tidak memiliki putra penerus, maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini kuberi tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8, dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam. Saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menepuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur, calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang tanamannya tidak tumbuh. Sepertinya dia gagal. Tetapi sebenarnya biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun. Karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, 7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat 7 pemuda itu. Sungguh tragis, ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran. Kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai, dan bahagia. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
1: Zhiyao yu hengxin, tie bang mo chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Alkisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai, yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. Zhiyao yu hengxin, tie bang mo chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, Zhiyao yu hengxin, tie bang mo chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.

0: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Jogja.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan

0: Mulagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa, lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012 saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan, atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai. Ya, mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: apa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
2: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
3: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-6288-28 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.7 FM.
7: Spirit pagi, spirit pagi,
8: spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang udah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang telah, jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
7: Spirit pagi, spirit pagi,
8: spirit pagi.

105,7 Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau Tugu Identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini nggak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan antara

0: Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Disga. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, ada ya orang-orang tertentu yang memiliki kebiasaan itu secara spontan mengucapkan kata-kata yang menurut saya kurang baik, ya, kata-kata yang negatif, ya. Ketika sesuatu hal terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, ada orang-orang yang secara spontan ya mengatakan kata-kata. Contohnya ada yang bilang begini nih, mati aku. Atau ada juga yang bilang cilaka ini, cilaka, cilaka, habis cilaka. Diulang-ulang terus kata-kata ini, ya. Atau ada juga yang dengan bahasa apa namanya berbeda bilang mudiar, ya. Seolah-olah cerita kata-kata itu diucapkan hanya untuk melepaskan emosi, tetapi pilihannya adalah pilihan kata-kata yang tidak tepat, ya. Ada juga peristiwa lain yang saya alami sendiri. Waktu itu ada seorang teman, saya tahu teman ini maksudnya baik, menasihati supaya saya hati-hati. Ceritanya waktu itu dia menelpon saya. Dan seperti biasa, saya ketika sedang setir, saya akan terima telepon, tapi yang sudah saya hubungkan dengan Bluetooth, sehingga saya tidak perlu memegang mobil, saya tetap bisa konsentrasi setir, walaupun mendengarkan apa yang dia katakan. Tapi ketika tahu saya sedang posisi menteri, yang dikatakan oleh teman saya adalah begini, udah aku berhenti aja teleponnya, dari nabrak lu ntar, ya. Itu spontan loh, itu bukan kata apa ya, tapi pilihan katanya adalah kata-kata yang justru fokus pada hal negatif. Nah, saat itu saya dengan spontan juga bilang, jangan bilang gitu dong. Masa fokusin orang ke nabraknya? Bisalah kamu bilang gini sebetulnya. Oke, kau udah berhenti teleponnya. Pulang selamat ya. Kan bisa begitu. Ya. Jadi ini hanyalah masalah pilihan, dan pilihan ini adalah kebiasaan kita. Nah, bagaimana dengan sobat Petra semuanya? Mana kebiasaan yang Anda miliki? Kalau Anda punya kebiasaan yang sama dengan orang-orang yang saya ceritakan ini, yuk mulai kita ganti menjadi kata-kata yang lebih bagus, ya. Karena seperti kata orang, your words is your wish, ya. Kata-kata yang kita ucapkan itulah doa kita. Demikian dari saya, aku Sutikno dari Optima. Semoga bermanfaat ya. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Jalan Damar Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk memperhatikan firman. Saudara, apa yang tadi kita sudah nyanyikan, bahwa Allah mengerti, Allah peduli. Amin. Dan Dia mengetahui semuanya. Saya datang kepada Tuhan, Dia tahu semua saya. Ya, saudara datang kepada Tuhan, Dia tahu siapa saudara, semua di dalam saudara. Betul apa tidak? Amin. Ya, Dia tahu semuanya. Saudara, itu sebab saya dan saudara perlu perhatikan. Kalau Dia mengetahui semua, itu bukan begitu saja. Saya harus menyerahkan hati saya supaya Dia memperbaiki semua di dalam hidup saya. Kalau saya tetap bersikukuh untuk menahan hati saya dan tidak menyerahkan kepadanya, maka Dia tahu sih semuanya di dalam hidup saya, tetapi Dia tidak bisa berbuat sesuatu yang baik kepada saya. Ini yang sering kali saya dan saudara lakukan. Saudara, kita ingin menyerahkan hidup kita, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Saudara, kalau saya membawa mobil saya untuk servis di Semarang, karena hanya ada di Semarang, di Jawa Tengah ini, saudara, maka nomor satu tidak diminta mobil saya, diminta kunci mobil. Saudara, dengan kunci ini kemudian di-scan pada satu alat yang hanya kecil saja, ditaruh di atasnya, dan keluarlah print out semua kerusakan atau kekurangan atau tidak beres pada mobil tersebut. Saudara, ketika saya dan saudara datang kepada Tuhan, harusnya kita menaruh hati kita ke dalam tangan Tuhan. Betul apa tidak? Kita menyerahkan hati kita supaya Dia men-scan. Saudara, itu sebab surat Amsal yang ditulis oleh Salomo ada kira-kira 10 kali kata-kata, anakku serahkan hatimu kepadaku. Anakku serahkan hatimu kepadaku. Ini adalah masalah besar. Tetapi ini juga sekaligus jalan yang besar. Saudara, kalau saya tidak mau menyerahkan hati saya kepada Tuhan, ketika saya datang di dalam rumah Tuhan ini, ketika saya berdoa, ketika saya disadarkan oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Dia tidak bisa bikin apapun dalam hidup saya. Semua kesusahan hanyalah tangisan saya belaka. Semua jalan buntu, kemiskinan, keadaan yang tidak baik, semata-mata karena tanggung jawab saya harus saya tanggung sendiri. Sedang, itu sebab apa yang saya dan saudara harus bawa kepada Dia adalah hati kita. Katakan, hati saya percaya semuanya beres dalam nama Yesus. Amin. Bagaimana tidak beres? Saudara, bagaimana tidak beres? Saudara, Dia dengan mudah sekali, dengan sekali kedipan mata Dia, saudara, Dia berkata, Timothy anakku, semua sudah selesai. Saudara, semua sudah selesai. Nah, saudara, kalau saya menservis mobil dan sudah ada pemberitahuan bahwa ada beberapa kekurangan, saya juga bisa melihat di dashboard saya apa saja kekurangan, dan Dia memberikan kepada saya jadwal waktu. Sudah pasti ini disesuaikan dengan service station-nya. Dan pada jadwal waktu tersebut saya harus bawa mobil ini ke sana. Kalau saya tidak mau, saya tidak gubris, Dia punya peringatan. Mogoklah saya pada satu saat ketika saya pakai mobil. Pasti. Dan saya tidak bisa apa-apa lagi. Saudara, karena semua mobil ini serba komputer. Tidak bisa diutak-atik oleh montir, tidak bisa. Saudara, itu sebab kalau saya dan saudara tidak datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepadanya, maka apa yang terjadi? Kita mogok di sana sini, kita mandek di sana sini, kita tidak bisa berhasil apapun. Yang kita doakan pun tidak ada jawaban. Saudara, mau apa lagi kalau Tuhan tidak menjawab saya? Saya mau pergi kemana? Saudara, apa yang bisa saya lakukan kalau Tuhan tidak menjawab dalam doa-doa saya? Itu sebab hal yang paling penting ketika saya dan saudara beribadah dan datang kepada Tuhan adalah menyerahkan hati kita. Katakan, adalah menyerahkan hati saya. Tidak ada yang bisa kita lakukan sendiri. Tidak bisa. Saudara mau otak-atik apalagi? Tidak bisa. Tapi begitu saudara menyerahkan, maka begitu dia berkata, anakku sudah selesai. Tuhan, begitu cepat Tuhan. Bagaimana engkau melakukan semua sudah selesai? Semua sudah beres Tuhan, benarkah? Semua sudah beres. Pulang ke rumahmu dengan damai dan sejahtera. Saya mau tanya, siapa yang ingin mendengar jawaban Tuhan demikian? Angkat tangannya. Katakan, terima kasih Tuhan, karena hamba menyerahkan hati hamba tidak sia-sia. Iblis selalu menghalangi. Selalu menghalangi. Tetapi saat ini, demi nama Yesus, aku hancurkan engkau, hai kuasa iblis, dalam nama Yesus. Amen. Itu sebab dengan pengertian ini saya bawa saudara untuk masuk di dalam setahun hidup dalam realita janji Allah. Saudara, dan saya beritahu kepada saudara, ini adalah janji yang bukan hanya menyerahkan hati kita. Kalimat pertama dari Yeremia 5 ayat 24, persoalan saya mau nyerah apa tidak? Saudara mau nyerah apa tidak? Saudara, baru kalimat kedua, maka aku akan membuat engkau panen setiap minggu. Coba, begitu mudah kan? Sehingga kita tidak miskin, kita tidak melarat, kita tidak sekeng, kita tidak kesana kemari, tidak karuan, seperti orang tidak beres. Saudara, tapi kita sangat menerima dalam tempo yang singkat. Katakan, dalam tempo yang singkat. Waraslah saya, bereslah saya, demi nama Yesus. Amen. That's why once again I have to put stressing about this subject. Before I preach out the words of God to you this morning, I just want one single thing that is very important, or your life will be in vain forever and ever, and the end of all is you have to come to the kingdom of Satan. You must be in hell. Saudara, kalau saya dan saudara tidak bisa menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saudara, tak kasih tahu ya apa yang bakal terjadi pada kita orang. Masuk neraka. Katakan, masuk neraka. Tidak ada sorga. Sorga bukanlah percobaan. Sorga bukanlah permainan. Sorga adalah serius. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab beberapa kali kita sudah baca ayat pada subtema ini adalah Efesus. Saudara, fasa yang keempat ayat 22 sampai 24. Dan saya ingin supaya kita semua menyadari, usaha kita, semua kegiatan kita, semua bahkan isi hati kita, saudara, itu semua diketahui oleh dia. Jadi kalau saya dan saudara datang kepada dia, dia bukan berkata, baik aku selesaikan semua, sekarang pulang, selesai. Tetapi dia memberikan catatan kepada kita. Timothy, kamu punya kesalahan ini, kamu punya kekurangan ini, kamu punya keberantakan ini, kamu punya dosa ini. Saudara, maka saya dan saudara akan tahu bahwa, oh ini yang menyebabkan aku mogok. Oh ini yang menyebabkan aku miskin. Oh ini yang menyebabkan aku berantem terus di keluarga. Saudara, jadi saudara bukan begitu saja disuruh pulang tanpa mengetahui kekurangan saudara dan kekurangan saya. Tidak, dia memberitahu. Kapan dia memberitahu? Ketika saya dan saudara menyerahkan hati kita kepadanya, maka kita akan tahu semuanya, sehingga Roh Kudus mengingatkan kita. Katakan, sehingga Roh Kudus mengingatkan saya akan semua kekurangan saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus.
2: Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Terima kasih 5,7 Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Kita Prima, sahabat Petra, kita ketemu lagi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Senang banget dan harapannya tentu saja yang baik-baik untuk semuanya. Sehat, lancar semuanya, juga selamat melakukan segala sesuatunya di situ. Yang lagi beristirahat, lagi makan, lagi terus kerja, langsung ada yang lagi mau berangkat, nanti langsung dengerin di kendaraan, boleh juga. Pokoknya bahagia selalu, sehat terus, dan hari ini bisa menyelesaikan semuanya yang memang harus menjadi, yang harus memang diselesaikan hari ini. Karena kadang-kadang semuanya ditarget, sahabat Petra, jangan sampai tidak sesuai target, apalagi mundurnya karena kemalasan kita. Tetap semangat, sahabat Petra, sampai jam 2 nanti di Gita Prima. Yang mau request boleh ke 0856 02 02 4567. Kita akan mendengarkan lagu-lagu Indonesia yang pernah hits. Contohnya tadi ya, terpilih tentu saja yang terlupakan dari Mas Iwan Fals, yang sekarang masih eksis dan masih laku di sebagai aktor iklan. Hebat ya, suaranya khas, dan lagu-lagu romantisnya juga mempunyai ciri khas, tidak cengeng, tidak ngepop, tapi easy listening, tapi enak kita dengarkan. Tadi padahal lagunya tahun 81, sahabat Petra ya, sudah cukup lama, dan memang lagu ini juga di cover oleh beberapa penyanyi muda. Mudah-mudahan sahabat Petra semuanya lintas generasi tahu lagu ini, dan saya yakin tadi juga ada yang menyanyikan. Gita Prima sampai jam 2, request ke 0856 02 02 4567.

Sahabat Litera, masih di Gita Prima dan sekarang jam 1 lebih 16 menit. Masih cukup banyak waktu, 1 jam jatah kita jadi masih 45 menit ke depan gitu. Masih bisa kita nikmati beberapa lagu Indonesia juga. Nanti juga akan saya sampaikan sebuah informasi untuk sahabat Petra semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan Petra di 105,7 FM. Kemudian yang di luar kota atau di mana saja melalui streaming ya, live streaming www.sahabatpetra.com bisa mendengarkan di mana saja. Juga yang mendengarkan Petra di aplikasi Petra ya. Tidak semuanya punya, ini kebetulan Petra punya, Sahabat Petra, jadi bisa menikmati di smartphone. Silakan download di sana di Play Store Petra FM Jogja. Terima kasih semuanya sekali lagi. Dan tadi yang request kebetulan yang barusan kita dengarkan dari Warna Langkahmu ya. Tiba-tiba ada yang request tanda-tanda dari Warna. Enggak apa-apa, nanti kita putarkan sehabis habis setengah satu ya, biar ada jeda gitu. Mbak Nuri di Jalan Asem katanya. Jalan Asem tuh katanya sekitar Jalan Kalurang juga katanya. Sudah saya siapkan, ternyata ada ya tanda-tanda yang biasanya dinyanyikan oleh Mus Mujiono. Ini dinyanyikan oleh Warna, nanti bisa dinikmati setelah jam setengah satu ya, karena baru saja menyanyi si Warna. Yang juga mau request boleh, silakan sekali lagi di 0856 02024567. Sahabat Petra, ada sebuah informasi yang ini nanti juga saya tidak perlu mencari materi lain, tapi menarik juga ini. Sekaligus informasi, sekaligus coba kita gali gitu mengenai informasi ini gitu. Hari ini, pagi ini saya mendapatkan ini fungsinya grup WA, Sahabat Petra. Ya, kadang-kadang ada yang nyebelin gitu. Ya, Sahabat Petra punya 3, minimal lah 3 WA grup gitu. Dan ada, mesti ada orang-orang yang selalu merepost gitu, forward beberapa hal yang tentu saja mungkin kita juga sudah dapat dari grup lain ya. Tapi ada juga positifnya ketika kita mendapatkan sebuah informasi yang benar-benar berguna, bermanfaat buat kita semuanya. Contoh salah satunya ini, Sahabat Petra. Untuk Sahabat Petra yang sering melalui jalan pagi, siang, sore ya, di sekitar Jalan Avandi Gejayan sana ya, di dekat ring road sana atau apa ya, Merican gitu, sekitar Universitas Sanata Dharma Atmajaya, kemudian ada UNJ, ada SMA Agama dan sekitarnya, dari sisi perempatan ring road ke arah selatan Demangan gitu. Nah, sekitar Jalan Gejayan ini ada sebuah informasi buat Sahabat Petra semuanya, bahwa ada rencana, intinya ada rencana pengaspalan ya di Jalan Avandi Gejayan. Artinya ini nanti pasti akan sedikit mengganggu perjalanan Sahabat Petra semuanya ya. Jadi rencana pelaksanaannya berdasarkan informasi ini mulai hari Senin 13 Juli 2025, sampai cukup lama Sahabat Petra ya, 19 Oktober 2026. Ya, kurang lebih 120 hari gitu. Atau kalau sekarang bulan Juli 3 bulan ya, atau ya atau 4 bulan, hampir 4 bulan gitu. Jadi pengerjaannya, pengerjaan pengaspalan ini jangan khawatir Sahabat Petra, pihak berwenang atau berwajib yang akan melaksanakan tentu sudah mengatur waktu agar tidak mengganggu banget-banget gitu. Walaupun ya sekarang saya cek juga ternyata benar, baru kemarin sore lewat kok melihat ada sebelah kiri kalau dari jalan, dari ring road gitu ya, dari sisi kiri sudah dibagi dua, sebelah kanannya ada alat-alat berat yang untuk pengaspalan, dan akhirnya harus antri cukup panjang Sahabat Petra. Kita ketahui seputaran ring road sampai ke Jayan dan sekitarnya menjadi jalan alternatif untuk ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Dan setiap pagi atau sore pulang kerja, pulang kuliah dan sebagainya, termasuk
wilayah rawan macet ya. Macet artinya macet jalan gitu karena ada traffic light aja gitu. Beda macetnya dengan Jakarta. Di sini jalan walaupun cukup panjang karena traffic light gitu. Jadi ada pengerjaan pengaspalan di Jalan Kejayan, sahabat Petra, dan pengerjaannya sekali lagi jangan khawatir, akan dimulai jam 21 waktu Indonesia Barat sampai subuh ya. Artinya malam sampai pagi, dengan tujuan agar pagi harinya langsung bisa digunakan plannya begitu. Jadi malam jam 21 sampai jam subuh sekitar jam 5 gitu ya, sekitar 5 gitu, itu ada akan diadakan pengerukan dan pengaspalan. Jadi Jalan Avandi ini mulai perempatan Ring Road Utara ke Selatan sampai ini disebut Toko Swiss House gitu. Kalau tadi pagi saya lewat di sebelah sisi sebelah timur yang sudah dikerjakan gitu, sebagian persis ya berdampingan atau berdekatan di depannya hotel apa itu ya, Grand Cokro kali ya, di situ sudah mulai. Nah, nanti akan terus gitu. Dan ini informasi ini sahabat Peter untuk perhatiannya sahabat Peter yang sering tiap hari menggunakan Jalan Kejayan ya, untuk bisa maklum gitu dan bisa diinfokan ke teman-teman yang lain, ke sahabat Petra yang lain, bahwa di Jalan Kejayan sedang ada pengaspalan ya. Sekali lagi, pengaspalannya atau pengerukannya atau pengerjaannya rencananya memang diplankan jam 9 malam sampai subuh sampai jam 4:30 gitu. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Walaupun demikian tetap sahabat Petra untuk mengantisipasi, karena walaupun tidak ada pengerjaan di malam atau di pagi hari, pasti di situ ada alat-alat berat yang ada di salah satu sisi gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Petra semuanya. Kalau buru-buru ya, mungkin karena terganggu agak panjang, karena mau tidak mau jalannya jadi menyempit gitu, silakan mencari rute alternatif gitu, atau jalur yang lain. Karena pasti jalur ini akan sibuk, terutama di Jalan Kejayan sampai Demangan ya. Gitu sahabat Petra, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Nanti akan saya bahas tentang, saya tertarik Kejayan itu dari kata apa sih sebenarnya, kenapa muncul Jalan Kejayan yang sekarang berubah tentu saja menjadi Jalan Avandi.

Nyanyian Cintamu dari AB3, Sahabat Petra. Mbak Reni, terima kasih katanya minta lagunya tadi, AB3. Enak juga untuk siang hari ini ya, lama kita juga tidak mendengarkan. Sahabat Petra, tadi informasi tentang akan adanya perbaikan jalan di sekitar Jalan Gejayan dan sekitarnya. Jadi mudah-mudahan Sahabat Petra terinform dengan baik juga, jadi informasi sehingga besok kalau yang sering lewat sana bisa mengantisipasi dan tidak boleh marah-marah kalau udah sampai sana kemudian macet, agak macet tersendat gitu. Kan sudah diinfo gitu. ya, agak lama ya, 120 hari mulai Senin kemarin. Jadi sekitar 3 bulan lebih akan ada perbaikan di sekitar Jalan Gejayan atau Jalan Avandi. Nah, Sahabat Petra, sekaligus saya akan digging atau menggali tentang Jalan Gejayan ini, Sahabat Petra. Kok tiba-tiba muncul dulu ini jalan ini ngetop banget pasca dulu ada zamannya reformasi ya, Sahabat Petra. Dan kalau ada demo-demo selalu di perempatan atau Gejayan memanggil gitu. Nah, Gejayan ini untuk Sahabat Petra, mudah-mudahan saya juga mewakili Sahabat Petra semuanya yang mungkin ingin tahu apa sih Gejayan. Ternyata nama Gejayan ini, Sahabat Petra, berasal dari nama Kiai Angga Jaya. Jadi seorang tokoh dan kepala pasukan Kerajaan Mataram keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Ia membuka hutan tempatnya bergerilya melawan VOC waktu itu dan kemudian menjadi sebuah pemukiman baru yang namanya disesuaikan dari Angga Jaya menjadi Gejayan. Itu Sahabat Petra, sekilas, simple, menarik, informatif mudah-mudahan. Kak Eri yang sudah request, kita dengarkan lagunya Republik ya, yang hanya ingin kau tahu. Nanti ada band, coba kita dengarkan juga, kayaknya bagus juga.

0: Lagu ini tahun 2006, sahabat Betra, dari Republik Hanya Ingin Ku Tahu. Untuk Mbak Eri, mudah-mudahan seneng. Terus nanti Cinta Yang Sempurna ada band juga masuk di list, jadi bisa didengarkan juga. Mudah-mudahan yang dimaksud itu juga. Kemudian sekaligus saya sapa Kak, hampir mirip namanya, Kak R, yang lagi sibuk di rumah, sibuk yang membahagiakan. Terima kasih terus disempatkan mendengarkan Petra, terutama di Gita Prima. Katanya minta lagunya Elemen Rahasia Hati. Waduh, kenapa hatinya kok dirahasiain? Sehat-sehat semuanya ya, untuk sahabat Petra yang juga mendengarkan di manapun. Spesial untuk KR ya, nanti bisa didengarkan. Tapi sekarang jam 1.38 kita dengarkan dulu ya satu lagunya Koos Plus. Ini hubungannya juga dengan hati, jadi ya pas banget. Judulnya Perasaan Cintaku katanya. Tetap di Gita Prima sampai jam 2 nanti, sahabat Petra.
1: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.4.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
1: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.

Cinta Sempurna, Sahabat Better, dari Ada Band. Ini lagu sudah cukup lama juga, tahun 2008 gitu. Lama kita tidak mendengarkan juga lagu ini. Padahal Ada Band ini juga sebuah grup yang lagunya bagus-bagus ya. Saya yakin Sahabat Better juga sudah tahu sebagian lagu-lagu dari koleksinya Ada Band. Menjadi satu grup band yang pada zamannya 2000-an ya, tahun 2008, 2000-an ke bawah gitu, 99 gitu, yang memang mempunyai tempat dan menjadi sebuah lagu yang cukup legenda pada zamannya. Sampai saat ini juga masih banyak yang suka lagunya gitu, termasuk tadi Republik ya, kemudian ada lagi Kris Patih, itu kan lagu-lagu yang sudah cukup lama ya. Kita akan dengarkan itu. Terima kasih yang sudah mendengarkan Petra. Bu Titi juga di Kulon Progo, waduh, masuknya telat gitu, tinggal beberapa menit. Dengerin lagu yang kita pilihin aja dulu ya Bu Titi. Nanti saya bangunin gereja yang baru gitu. bukan gereja tua gitu. Sehat-sehat untuk semuanya, juga Sahabat Better yang hanya mendengarkan dari tadi. Saya yakin banyak Sahabat Better yang mendengarkan ya, tidak request tapi juga mendengarkan, yang di jalan, di rumah, di pinggir jalan, sedang menunggu nunggu kerjaan ya, atau nunggu yang mau dijemput gitu. Pokoknya terima kasih sekali lagi, dan terus hanya salam sehat untuk Sahabat Better semuanya yang bisa saya sampaikan, karena saya lagi ingat sehat nomor satu, lainnya nomor dua gitu ya, apapun situasinya. Dan sekarang jam 1.54 menit, masih ada satu lagu yang tadi diminta Mbak Dina, katanya minta lagunya Kris Patih, benar ya, tapi bukan aku.

Sebuah lagu tahun 2007 sahabat Betra sudah cukup lama juga. Kalau sekarang 2026 ya sudah hampir lebih dari 16 10 tahun ke atas deh gitu. Senang mudah-mudahan Mbak Dian, ternyata saya masih punya hutang satu lagu yang belum diputar, bahkan dua ya, nggak apa-apa habis ini kita dengarkan. Yang satu dari Warna, judulnya Tanda-Tanda. Ini saya putarkan karena juga lama kita tidak mendengarkan, dan untuk mengingatkan sahabat Peter pada zamannya waktu itu yang mendengarkan lagu ini ya. Ini dirilis lagi oleh Warna, jadi sudah lintas generasi juga. Terus lagu yang terakhir dari Irma Jun, ada yang minta katanya Asa sebagai penutup acara, sebagai closing gitu. Penutup acara kayak undangan gitu. Sekali lagi, terima kasih sahabat Petra sudah mendengarkan Gita Prima di 105,7, juga di live streaming www.sahabatpetra.com, juga yang mendengarkan di kota-kota lain, di luar kota, luar negeri, ya, yang ada internet di aplikasi Petra melalui Play Store, melalui download, dan di smartphone. Sekali lagi, terima kasih, sehat semuanya. Ketemu lagi besok, sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-2020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi, "Relationship is like plants. If you stop watering, one day it will die." Yang kurang lebih berarti, sebuah hubungan itu bagaikan tanaman. Kalau kita berhenti menyirami, maka suatu hari ia akan mati. Ya, tentu pengertian menyirami ini bukan sekadar menyirami, tapi maksudnya merawat ya. Nah, dalam hal ini yang dinamakan hubungan tidaklah semata-mata berhenti pada konteks hubungan laki-laki dan perempuan saja, tetapi pengertiannya sangat luas, termasuk di dalamnya hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan saudara, dan juga hubungan kita dengan rekan bisnis, mitra bisnis, atau pelanggan kita ya. Semuanya, semua jenis hubungan ini membutuhkan perawatan. Dan bagaimana kita merawatnya? Tentu yang paling utama adalah dengan komunikasi. Karena ketika kita berhenti komunikasi, maka suatu ketika hubungan itu akan menjadi makin lama menjadi renggang, menjadi dingin, dan akan mati. Dan dewasa ini kita beruntung memiliki banyak sekali cara untuk berkomunikasi ya. Bisa, kalau tidak ada pandemi, kita bisa bertemu langsung. Tetapi kalaupun dalam situasi pandemi kita tidak bisa bertemu langsung, masih banyak cara. Apakah itu dengan pesan tersingkat ya, bisa juga dengan telepon, voice call, atau bahkan video call ya. Itu semua bisa kita lakukan, dan itu semua penting untuk merawat hubungan yang ingin kita rawat. Jadi jika kita ingin memastikan hubungan kita dengan siapapun tidak mati, pastikanlah merawat dengan komunikasi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Petra FM.

0: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mungso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Sa, I Zhenzu, I Zhenzu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya, terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini, si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. "Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang, pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera, si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai, tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Zhen Yi Fen Tu, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh. Dan jadilah mutiara di kemudian hari." Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. Terima kasih, Paman. Saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati. Saat kita sadar dan mengerti, cengkung, siau fentu kuoceng, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
3: Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.4.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Mulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: Cetera FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
4: Tudag kejus indo bellum.
5: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
8: Love and Inspiration.
7: Petra 105.9.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567 0274-885-481.
5: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Sok pai, cai chan chi lai. Gagal, bangkit lagi. Di suatu sore hari, tampak seorang pemuda tengah berada di sebuah taman umum. Dari raut wajahnya, tampak kesedihan, kekecewaan, dan frustasi yang menggantung di sana. Dia sebentar berjalan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk lesu. Sebentar terduduk dan menghela napas panjang. Kegiatan itu diulang berkali-kali, seakan dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat itu, tiba-tiba pandangan matanya terpaku pada gerakan seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon tempat dia duduk sambil melamun. Dengan perasaan iseng dan kesal, diambilnya sebatang ranting dan segera sarang laba-laba itu pun menjadi korban kejengkelan dan keisengannya, dirusak tanpa ampun. Perhatiannya teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba. Dalam hati, dia ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya. Apakah laba-laba akan lari terbirit-birit? Atau dia akan membuat kembali sarangnya di tempat lain? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban untuk waktu yang lama. Karena si laba-laba kembali ke tempatnya semula, mulai mengulang kegiatan yang sama. Merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal. Semakin lama, semakin lebar, dan hampir menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya. Setelah menyaksikan usaha si laba-laba yang sibuk bekerja lagi dengan penuh semangat memperbaiki dan membuat sarang baru, kembali ranting si pemuda beraksi dengan tujuan menghancurkan sarang tersebut untuk kedua kalinya. Dengan perasaan puas dan ingin tahu, diamati ulah si laba-laba. Apa gerangan yang akan dikerjakan setelah pengerusakan sarang kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba mengulangi kegiatannya. Kembali mulai dari awal, dengan bersemangat, merayap, merajut, melompat dengan setiap helai benang yang dihasilkan dari tubuhnya. Memintal membuat sarang sedikit demi sedikit. Melihat dan mengamati ulah laba-laba membangun sarang yang telah hancur untuk ketiga kalinya. Saat itulah si pemuda mendadak sontak tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak dan dihancurkan, sebanyak itu pula laba-laba membangun sarangnya kembali. Dengan giat bekerja tanpa mengenal lelah. Semangat binatang kecil sungguh luar biasa. Hal itu menimbulkan perasaan malu si pemuda. Karena sesungguhnya si pemuda berada di taman itu dengan hati dan perasaan gundah. Karena dia baru saja mengalami satu kali kegagalan. Melihat semangat pantang menyerah laba-laba, dia pun berjanji dalam hati, aku tidak pantas mengeluh dan putus asa karena telah mengalami satu kali kegagalan. Aku harus bangkit lagi, berjuang dengan lebih giat dan siap memerangi setiap kegagalan yang menghadang. Seperti semangat laba-laba kecil yang membangun sarangnya kembali dari setiap kehancuran.

0: Pendengar yang berbahagia, kegagalan bukan berarti kita harus menyerah, apalagi putus asa. Kegagalan itu berarti kita harus introspeksi diri dan berikhtiar lebih keras dari hari kemarin. Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak pantas kita patah semangat di tengah jalan. Karena dalam kenyataannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan. Jangan takut gagal. Sebaik sejengkung kekuatan. Kegagalan adalah bagian kecil dari sebuah proses kesuksesan.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.9.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: country. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hi, Carmu Lagi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Keja Sindo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Ya sih mengenal dan melihat kereta kuda milik Keraton Yogyakarta? Kalau iya, berarti harus mengunjungi Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Museum Kereta Yogyakarta ini letaknya di sebelah barat pagelaran Keraton Yogyakarta. Pada zaman dulu nih ya, bangunan museum ini merupakan sebuah garasi kereta yang dikelilingi dengan bangunan untuk kandang kuda yang sebutannya istal. Nah, oleh sebab itu, bangunan yang ada di tempat itu oleh masyarakat kemudian dikenal dengan sebutan kestalan. Museum kereta ini dibuka secara resmi pada tahun 1985. Nah, pada waktu itu jumlah kereta yang dipamerkan hanya ada kurang lebih 18 buah. Namun, pada perkembangan museum ini telah menambah jumlah koleksinya yang semuanya masih bisa dijalankan dengan menggunakan tenaga kuda-kuda yang sudah dipilih tentu aja ya. Nah, kereta-kereta tersebut kemudian dianggap pusaka dan diberi nama-nama seperti pusaka-pusaka keraton lainnya. Kereta Nyai Jimat dan Kiai Garuda Yaksa dianggap sebagai pusaka yang penting, sehingga air bekas siraman kedua kereta tersebut ternyata dipercaya loh dapat memberikan kekuatan tertentu.

0: Petra FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: but you're just a boy.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time. 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tian sen wo cai, bi yu yong. Saya dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat. Alkisah di tepian sungai sebuah hutan. Tanpa seekor kura-kura sedang berjalan di sana. Dengan langkah ceria, mendekatlah sahabatnya seekor pelanduk. Hai kura-kura, apa kabar pagi ini? Hai juga pelanduk. Ya, beginilah aku. Seperti biasa, jalanku tetap perlahan dan tidak mungkin bisa berlari secepat dirimu, jawab si kura-kura dengan suara iri. Si pelanduk melanjutkan berkata, sobat, ada berita penting nih. Seisi hutan sedang resah saat ini. Raja hutan sedang menggerang kelaparan dan mulai mencari mangsa. Duh, giliran siapa ya yang akan menjadi santapannya kali ini? Dengan tatapan kasihan, si pelanduk melanjutkan.

0: Kan, jujur saja, aku kasihan kepadamu. Jalanmu yang begitu lambat, pasti engkau akan menjadi korban empuk bagi sang raja. Dengan kepala tertunduk dan suara memelas, si kura-kura berkata, "Sobat, tolong ajarin aku cara berlari cepat seperti dirimu, agar aku bisa menyelamatkan diri bila raja hutan hendak memangsaku." Si pelanduk setuju, dan sejak saat itu si kura-kura rajin berlatih berlari cepat seperti yang diajarkan oleh si pelanduk. Hingga suatu siang hari, sang raja hutan berada tidak jauh dari si kura-kura. Melihat jalan si kura-kura yang aneh menurutnya, si raja hutan hanya mengikuti sambil mengeluarkan suara erangan dan mempermainkan tempurung si kura-kura dengan kuku kakinya. Karena ketakutan yang luar biasa, si kura-kura yang berniat mempraktikkan ilmu larinya malah tidak bergeming, terdiam kaku, dan kemudian menarik seluruh anggota tubuhnya ke dalam tempurung, memejamkan mata dan pasrah kepada nasib, menunggu eksekusi dari si raja hutan. Tempurung kura-kura yang diam seperti batu bukanlah benda yang asik untuk bermain, dan bukan barang yang nikmat untuk dimakan. Maka sebentar saja, si raja hutan pun mulai bosan, dan akhirnya meninggalkan si kura-kura yang diam seperti batu. Monyet yang sedari tadi melihat dengan tegang dari atas pohon pun berteriak nyaring ke kura-kura. "Hai kura-kura, bangun, bangunlah. Bahaya sudah berlalu." Serasa tidak percaya, si kura-kura perlahan menjulurkan kepalanya melihat ke arah monyet. "Ah, aku selamat." "Benar engkau selamat. Engkau sungguh hewan yang sangat beruntung, karena memiliki tempurung perlindungan yang melekat di tubuhmu. Jika ada bahaya mengancam, engkau tidak perlu lari seperti kami. Asal engkau diam, berarti selamat. Engkau pun tidak perlu belajar berlari cepat seperti pelanduk, atau bisa memanjat pohon seperti kami. Karena sesungguhnya, setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing." Sambil tertunduk malu, si kura menjawab, "Ya benar sobat, terima kasih atas nasihatmu. Sekarang aku tahu, tidak ada yang perlu disesali menjadi seekor kura-kura. Ternyata, aku juga makhluk yang memiliki kelebihan istimewa yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya." Tian sen wo cai bi yu yong. Kita dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat. Memang benar, setiap manusia tentu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun, kalau kita hidup hanya berfokus pada kelebihan orang lain atau pada kelemahan diri kita sendiri, maka keyakinan dan kepercayaan diri kita akan sulit dikembangkan. Karenanya, pelajari apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita, biar sekecil apapun kemampuan kita pada awalnya. Namun kalau kita fokus dan penuh kesungguhan hati dalam belajar mengembangkannya, lambat laun keyakinan dan kepercayaan diri kita akan tumbuh dengan sehat, yang akan membawa kita pada langkah menuju kemenangan dan kesuksesan. Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: lagi sibuk nggak temenin Mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pa. Temenin Mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Kejus Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh

0: FM.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
2: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari kan memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain. Tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
3: selalu hebat.
1: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata halaman. Saudara, memiliki halaman rumah yang luas memang menyenangkan. Namun, tentu bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan. Keterbatasan lahan yang ada seringkali tidak memungkinkan kita memiliki halaman yang luas. Karenanya, memiliki halaman meski terbatas memberikan nilai tersendiri bagi pemiliknya. Terlebih jika halaman yang selama ini hilang dapat ditemukan kembali. Ya, tentu saja. Ini bukan halaman dalam arti pekarangan rumah atau sekolah dan sebagainya ya. Halaman yang dimaksud adalah bagian dari tulisan tangan, karya tulis yang dibuat pada tahun 1930. Karya tulis yang berisikan tentang usaha Einstein yang merumuskan teori tentang medan terpadu. Dengan ditemukannya halaman tersebut, maka terjawab sudah teka-teki yang ditinggalkan hampir 90 tahun silam. Meski sebelumnya telah diketahui oleh

para peneliti dan tersedia dalam bentuk salinan, namun rupanya satu halaman yang hilang dan telah ditemukan kembali itu sama sekali belum pernah diterbitkan. Saudara, halaman mempunyai beberapa arti, antara lain pekarangan rumah, sekolah dan sebagainya, atau muka dari lembaran buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Halaman dalam arti lembar kertas biasanya berisikan hal-hal yang terkait dengan isi dari buku yang bersangkutan. Jika ada lembaran halaman yang hilang, tentu kita akan mengalami kesulitan untuk memahami isi buku tersebut, bukan? Dan menemukan kembali halaman yang hilang tentu memberi kebahagiaan tersendiri bagi kita, terutama pemilik bukunya. Karenanya halaman demi halaman hendaknya dapat selalu disatukan agar tidak terlepas dan hilang entah kemana. Halaman buku yang hilang dan ditemukan kembali tak ubahnya bagaikan kehidupan seseorang yang terhilang karena dosa dan pelanggaran yang diperbuatnya. Dosa telah membuat dirinya terlepas dari buku kehidupan yang sesungguhnya. Dosa juga telah menjauhkan dirinya dari sumber kehidupan yang sejati. Beruntung, pemilik agung kehidupan tidak tinggal diam, namun mencari hingga mendapatkan kembali setiap orang yang terhilang tadi. Sehingga mereka bukan hanya dapat kembali bersatu, melainkan mendapatkan kehidupan kekal yang sesungguhnya. Nah, karena itu, sudah sepatutnya kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan itu. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejasendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kurakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.
3: Petra FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 28. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Kemudian datanglah Tilgat-Pilneser, Raja Asyur, kepadanya, bukan untuk mendukung dia, melainkan menekannya. Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin. Ia menyerahkan semua itu kepada Raja Asyur, namun hal itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak, Raja Ahaz semakin berlaku tidak setia terhadap Tuhan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 28 ayat 21. Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin. Ia menyerahkan semua itu kepada Raja Asyur, namun hal itu tidak menguntungkan dia. Renungan hari ini berjudul Salah Langkah. Bermain catur sangat mengandalkan strategi. Setiap langkah dapat melemahkan atau memperkuat kita. Jika salah melangkah, kita bisa kehilangan bidak-bidak berharga, bahkan terancam kalah. Permainan catur mengajarkan kita bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan berhati-hati, penuh perhitungan, serta memiliki tujuan. Bukan sembarang melangkah, sekalipun keputusan itu diambil dalam waktu yang singkat. Dalam dunia nyata, salah langkah juga bisa sangat mematikan. Rezin, Raja Aram, dan Pekah, Raja Israel, memimpin pasukan yang besar untuk memerangi Ahaz, Raja Yehuda. Ahaz dan seluruh rakyat gemetar ketakutan. Dalam kekalutan itu, Allah mengutus Nabi Yesaya untuk memberinya jaminan perlindungan, asalkan ia mau percaya serta mengandalkan Tuhan. Sayangnya, Ahaz memilih strategi yang lain. Ia menolak Tuhan, lalu berpaling meminta pertolongan kepada Raja Negeri Asyur. Raja Asyur memang segera tiba. Namun, ia datang bukan sebagai sekutu bagi Ahaz, melainkan sebagai bandit yang tega merampas semua kekayaan Yehuda. Ia meminta upeti yang amat besar. Ahaz pun merampas barang-barang berharga dari bait Allah, juga dari istana raja, serta dari rumah para pemimpin Yehuda. Semua diserahkannya kepada Raja Asyur. Namun tindakan itu sama sekali tidak menguntungkan baginya. Asyur tidak menolongnya. Ahaz benar-benar salah langkah. Ia meninggalkan Allah yang siap menolongnya hanya untuk mendapati dirinya diperdaya, dikuras habis, lalu ditinggalkan oleh Asyur. Karenanya, marilah bersandar pada Allah di setiap langkah agar hidup kita terarah dengan benar serta berkenan baginya. Allah berkuasa menuntun dan menjaga kita di setiap langkah. Mari berpaut kepadanya agar hidup kita tidak kehilangan arah.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana di sepanjang hari yang sudah dilalui saat ini? Sudahkah mengasihi orang lain di waktu-waktu yang Tuhan berikan ini? Pada doa malam hari ini Rabu, 15 Juli 2026, kita bersama akan mengakhiri atau menutup hari dengan berserah padanya, mengucap syukur dengan penuh sukacita melalui doa malam bersama saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Karena itu, sahabat Petra yang terkasih, mari kita merendahkan hati kita. Kita bersama-sama berserah di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang telah Kau beri di sepanjang waktu ini. Kami belajar untuk merenungkan, merasakan bahwa sungguh berkat-Mu begitu besar. Kau masih memberikan kami kesempatan dalam kehidupan dengan berbagai hal yang terjadi. Suka, duka, sehat, sakit, dan itulah untaian berkat-Mu. Untuk kami mampu belajar merasakan di dalam segala keadaan itu, kasih setia-Mu tetap. Pertolongan-Mu nyata, rengkuhan-Mu selalu menopang hidup.

0: Nah, perbedaan juga. Pemikiran, pandangan, keinginan, baik kami sebagai orang tua ataupun anak-anak. Namun terus kami belajar dan belajar bersyukur. Karena sebagai orang tua, kau pakai kami. Kau beri kepercayaan kami menjadi tanda kehadiranmu untuk terus menuturkan cerita cinta kasihmu dalam laku kehidupan yang kami praktikkan di tengah keluarga. Walau terbatas dalam ketidakmampuan, engkau juga menopang. Kau berikan setiap orang tua kekuatan, kesehatan, semangat berjuang. Menemani hari-hari yang engkau berikan ya Tuhan. Untuk ada bersama anak-anak kami, bukan saja secara fisik kami, tapi dalam pemikiran-pemikiran kami, dalam harapan kami, dalam doa-doa kami buat mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong kami untuk mengelola kehidupan rumah tangga ini dengan baik. Mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan menopang apa yang harus kami kuatkan dalam kebersamaan hidup di keluarga. Demikian juga sebagai anak-anak, terima kasih Tuhan. Kau hadirkan kami menjadi cerita cinta kasih di tengah kehidupan keluarga bersama dengan orang tua kami. Terima kasih. Kau beri kesempatan kami belajar dalam bangku pendidikan, baik itu secara formal ataupun non-formal. Kau beri kesempatan kami untuk bisa bekerja, mengekspresikan, menceritakan apa yang sudah kami dapatkan dalam pendidikan yang kami tekuni. Dan terima kasih untuk pergaulan yang bisa kami jalani setiap hari. Kau menolong dan merengku, sehingga setiap hal yang kami lakukan dalam takut akan Engkau, kami mampu membedakan dan memilih mana yang baik dan benar seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, maka inilah kami anak-anak-Mu berserah bersyukur kepada-Mu. Dan juga sebagai orang tua, terima kasih Tuhan. Engkau menopang hidup mereka, baik yang dekat ataupun jauh dari kami. Kami juga berserah untuk kebersamaan dalam keluarga. Ketika ada saudara, ada teman, ada sahabat yang dalam keadaan sakit, kami memohon pertolongan-Mu di antara upaya yang terus dilakukan dalam pengobatan secara medis dan non-medis yang seturut kehendak-Mu. Sehingga di tengah rasa sakit yang kadang mampu membuat mereka hampir kehilangan harapan, muncullah pengharapan itu. Karena mereka tahu yang sedang sakit itu tidak pernah sendirian. Ada banyak hal yang menopang mereka. Muncul pengharapan dan kemudian mampu menerima keadaannya dengan berserah pada-Mu. Maka di tengah upaya yang dilakukan itu, pertolongan-Mu nyata. Kau hadir melalui pengobatan, kau hadir melalui pendampingan, kau hadir melalui banyak hal yang diterima oleh mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Dan kami berserah hanya di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Kami juga membawa dalam doa ini untuk para orang tua kami, para adiyoso, kondisi fisik dalam raga yang semakin berkurang, tetapi iman, keyakinan, percaya mereka pada-Mu sungguh semakin kuat. Sehingga di hari-hari hidup yang masih kau berikan dalam dirinya, terus berserah dan percaya engkaulah sumber pengharapan dan pertolongan. Menjalani hari-hari yang kau beri, di waktu yang masih ada, dengan terus belajar mengucap syukur.
1: kepadamu.

Kami juga berserah untuk kehidupan yang kami jalani bersama-sama di tengah-tengah komunitas kami, baik itu dalam kehidupan bergereja. Kau menyertai gereja-gerejamu dimanapun ada dan Tuhan tempatkan menjadi suara-suara cinta kasih Tuhan yang memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan damai sejahteramu. Walau itu tidak mudah, namun terus diupayakan dengan penuh keberanian untuk menyatakan apa yang menjadi kehendakmu sejatinya sesuai dengan pengajaran dalam firmanmu Tuhan. Kau pakai gereja-gereja untuk terlibat dalam dinamika kehidupan di tengah masyarakat. Menjadi bagian yang utuh, belajar berjuang bersama di tengah keberagaman, menghayati inilah kekayaan hidup yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan menyertai dan pertolonganmu senantiasa. Kami juga berdoa bagi kehidupan di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kami ada dan Tuhan tempatkan, bahwa kami adalah bagian dari masyarakat itu, punya tanggung jawab dan kepedulian yang menyatu bersama. Walaupun masih sangat sedikit apa yang bisa menjadi sumbangsih kami, namun Engkau terus menolong agar kami tetap peduli, ada menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang memperjuangkan damai sejahteramu. Terlibat tidak hanya secara fisik, tetapi bisa dalam pemikiran dan banyak hal lain. Sehingga kehidupan damai sejahtera itu benar-benar nyata. Kami juga berdoa untuk kehidupan di tengah-tengah relasi kami, baik itu dalam kehidupan di Indonesia ataupun di tengah-tengah dunia, yang Kau berikan rasa syukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa seperti apapun keadaan negeri ini, pertolonganmu senantiasa ada. Kau menyertai setiap kami untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilanmu, dan carut marut yang terjadi dalam kehidupan negeri ini biarlah menjadi bagian tanggung jawab yang kami juga peduli untuk mewujudkan panggilan-Mu. Kami percaya masih ada para pemimpin negeri ini yang punya hati nurani dan memperjuangkan apa yang seturut kehendak-Mu di tengah-tengah situasi yang kami rasakan begitu banyak mengalami keprihatinan dalam berbagai bidang kehidupan. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia, semesta yang Kau beri dalam dinamika hidupnya. Kami ada dan kami menjadi bagian yang juga terlibat untuk berjuang memberikan warna yang baik bagi kehidupan dunia dengan tanggung jawab kami. Dan kami tahu bahwa apa yang kami perbuat dalam pilihan hidup itu seturut kehendak-Mu. Kau memakai para pemimpin dalam kehidupan dunia ini untuk bersama-sama membangun kehidupan yang damai sejahtera di tengah kesadaran berbeda juga. Untuk saling menopang, melengkapi, dan memperjuangkan kebenaran-Mu. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, juga untuk semesta yang Kau beri, untuk alam yang begitu indah yang melengkapi hidup kami dan menjadi teman bagi kehidupan. Ajar kami merawatnya, ajar kami melestarikannya, ajar kami mengupayakan untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan di dunia ini. Agar harmoni dan keseimbangannya terasa. Dan kami benar-benar bertanggung jawab untuk mengelola apa yang Kau berikan dalam kehidupan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Di dalam Engkau sumber kehidupan yang sejati,
yang merengkuh kami dengan penuh cinta kasih. Kami berserah. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah doa malam pada hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Kiranya sabda Tuhan terus memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk terus bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan. Saya Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem, mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain dalam sepenuh hari yang Tuhan beri, dan terus belajar dan belajar untuk mengasihi orang lain. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu 15 Juli 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Adapun tema renungan hari ini adalah terbuka untuk ajaran kudus, berdasar dari Injil Matius pasal 13 di ayat 10 sampai 17. Mari kita siapkan diri kita, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kita bersama akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, mengawali hari baru yang Kau beri, kami berserah untuk belajar mendengarkan Engkau di dalam firman-Mu. Mampukan kami mendengarkan untuk bisa merasakan, sehingga dapat belajar memahami dan kemudian berjuang melakukannya di dalam kehidupan. Kami berserah hanya di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, sumber pertolongan kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Injil Matius pada pasal yang ke-13. Kita mulai pada ayat 10 sampai dengan ayat 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, 'Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap.' Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar,
tetapi tidak mendengarnya. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Dan mari kita bersama-sama belajar untuk merenungkannya, untuk merefleksikannya kemudian bagi kehidupan yang kita jalani. Terbuka untuk ajaran kudus. Sahabat Petra, saat kita mencoba berefleksi dengan sabda Tuhan melalui Matius pasal 13 di ayat 10-17, ada kekayaan pengajaran yang kita rasakan melaluinya untuk menerima pengajarannya itu. Dibutuhkan kerendahan hati, melepaskan kesombongan, dan berserah pada Tuhan untuk siap dibentuk olehnya. Melalui tadi kita belajar mendengarkan firman-Nya, dan oh ya, ternyata di dalamnya kita menemukan pengajaran-pengajaran yang begitu indah. Sebagaimana kita melihat dalam ayat 10-15, bahwa di situ jelas dikatakan keterbukaan hati merupakan kunci memahami firman-Nya. Keterbukaan hati. Dalam narasi ini, pendekatan yang dilakukan Yesus yaitu melalui perumpamaan, bukan untuk menyembunyikan kebenaran dari semua orang lalu kemudian dipakailah perumpamaan, melainkan justru pengajaran ini menolong kita manusia untuk kemudian dengan sabar, tekun, tenang belajar menyingkapkan apa ya sejatinya pengajaran Tuhan bagi kehidupan kita. Di situ diungkapkan Tuhan Yesus menyebutkan murid-murid-Nya berbahagia. Berbahagia karena mata dan telinga mereka telah diizinkan melihat serta mendengar apa yang telah lama dinantikan oleh para nabi dan orang-orang benar di masa lampau. Dan ini adalah sebuah anugerah. Anugerah dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus, sehingga kita bisa belajar memahami dan hidup dalam kebenaran-Nya. Karena tadi, mata dan telinga mereka telah diizinkan untuk melihat dan mendengar. Sahabat Petra, merenungkan hal apa ya yang bisa diwujudkan dalam kehidupan dengan belajar mengevaluasi diri kita. Sudahkah firman Tuhan yang tadi mata dan telinga kita yang diizinkan untuk melihat dan mendengarkannya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya? Maka sudahkah firman Tuhan yang kita terima dan dengarkan dengan baik ada di dalam diri kita, hidup kita? Bukan sebagai rutinitas yang sekedar dilakukan saja, namun sebagai sebuah kebutuhan. Ini saya butuhkan di dalam hidup yang kemudian mampu memberikan sebuah
jiwa dan rasa yang menguatkan, yang membentuk kemudian keyakinan untuk berpengharapan dan berjuang melakukan pengajaran Tuhan di dalam kehidupan. Maka menjadi apakah yang kita lihat dan dengar tentang pengajarannya yang baik, yang kudus, yang benar itu, kita terima dengan baik, kita rasakan, dan kita lakukan di dalam hidup kita dengan sepenuh hati tentunya. Seraya terus memohon agar terus kita diberikan hati yang tulus, yang lembut, untuk terbuka pada pengajaran-pengajarannya, mensyukuri karunia dalam bimbingan Roh-Nya yang kudus, yang memampukan untuk bisa memahami pengajaran yang baik dan benar, dan terus belajar membagikannya kepada sesama. Karena menurut saya, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan kita untuk mau mendengar, yang tadi mendengarkan, memahami, melakukan pengajarannya dalam hidup kita, itu akan menumbuhkan kebahagiaan tersendiri. Rasa bahagia, syukur, dan sukacita. Sahabat Petra, maka melalui narasi dari Injil Matius 13 ayat 10-17, pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah kita belajar untuk sungguh-sungguh terbuka dengan mata kita untuk bisa melihat Yesus, dengan telinga kita untuk bisa mendengar Yesus, Tuhan kita yang penuh belas kasih dan kebaikan, yang selalu mengajarkan kasihnya di dalam kehidupan. Bagaimanakah? Apakah ini sudah benar-benar mampu kita wujudkan di dalam hidup kita? Sebagaimana di ayat 17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kelihatan, dalam hal ini maksudnya adalah banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, yang mampu kita lihat, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kita dengar, kalian dengar gitu ya, tetapi tidak mendengarnya. Penggambaran dalam perumpamaan ini mengajak saya dan saudara dengan tenang berserah padanya untuk terus mau. Kita yang sudah dianugerahi kesempatan untuk bisa mendengar dan melihat pengajaran-pengajarannya, menerapkan di dalam kehidupan kita. Mau melihat, mau mendengar Dia, mengajar kita, menghidupi dalam kehidupan yang kita jalani dengan nilai-nilai iman, harapan, dan kasih. Maka saudaraku, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama mari kita berjuang untuk terbuka dengan pengajaran-pengajaran Tuhan yang baik, yang benar, pengajaran yang kudus itu, di tengah tantangan kehidupan yang tidak mudah, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau, dengan terus berjuang melakukan apa yang kita lihat,
kita dengar tentang Dia dengan sepenuh hati, diwujudkan dengan iman, pengharapan, dan kasih di tengah-tengah relasi kita di dalam kehidupan. Maka firman Tuhan, percayalah, akan mampu juga didengar, dirasakan, dan dilihat melalui kehidupan kita oleh kehidupan di sekitar kita. Tuhan Yesus menolong kita. Dan sahabat Petra yang terkasih, mari bersama-sama kita akhiri sapaan pagi di saat ini. Dalam embun paginya, kita akan berserah kembali di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami Engkau perkenankan untuk melihat dan mendengarkan tentang Engkau di dalam kehidupan melalui sabdamu, pengajaranmu. Maka kami berserah di antara kerapuhan diri untuk dimampukan mewujudkan sejatinya apa yang telah kami lihat dan dengarkan tentang Engkau yang penuh dengan belas kasih, kebaikan di dalam kehidupan ini secara nyata. Karena kami percaya setiap dari kami Kau pakai untuk memperdengarkan tentang iman, pengharapan, dan kasih-Mu dalam laku setiap hari. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih, embun pagi hari ini, Rabu 15 Juli 2026, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Esti Widya Stuti, mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

dengarlah Tuhan doa permohonanku, doa bagi negeriku. Pulihkanlah negeri kami.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

ya Bapa. Kami menemukan arti kasih yang sesungguhnya. Dan hanya di dalam kasih-Mu ya Abba, kami memiliki segalanya. Itu sebabnya kami tidak mempunyai satu alasan pun untuk tidak bisa bersyukur kepada

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dan

0: Astronami Jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
2: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menolong orang yang kesusahan. Ungkapan kasih ilahi yang tulus dapat mengubah hidup seseorang. Firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37.
1: Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya akan membacakannya sampai ayat 30. Orang Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu, siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati."
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, di Matius pasal 22 ayat 39, Yesus memberikan hukum terutama kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cara terindah menunjukkan kasih kepada orang lain adalah dengan mengikuti teladan Yesus dan menanggung beban mereka. Salah satu cara Yesus melakukan hal ini adalah dengan menolong orang yang terluka atau tertolak. Bartimeus, Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Perempuan yang kedapatan berzinah, Yohanes pasal 8 ayat 3 sampai dengan 11. Dan orang-orang yang kerasukan setan, Matius pasal 4 ayat 24 adalah beberapa contohnya. Seperti Yesus, kita seharusnya tidak hanya menanggung beban sahabat dan kerabat kita saja. Ada orang-orang yang tak pernah sependapat atau sama minatnya dengan kita, tetapi mereka juga bisa berada dalam kesesakan dan membutuhkan orang yang menolong. Ungkapan kasih ilahi yang tulus dapat mengubah hidup seseorang. Saudara pendengar, meskipun kita tahu bahwa menanggung beban orang lain itu memenuhi hukum Kristus, Galatia pasal 6 ayat 2, kita mungkin berpikir kita tak cukup mampu untuk tugas itu dan tergoda untuk menyerahkan tanggung jawab itu kepada orang percaya lain yang lebih memenuhi syarat. Tetapi Tuhan punya maksud yang berbeda untuk kita. Pengalaman-pengalaman unik kita memperlengkapi kita untuk menolong dengan cara yang tak dapat dilakukan orang lain. Tanyakanlah pada Tuhan, bagaimana Anda dapat mulai menolong menanggung beban sesama Anda. Dan ketahuilah bahwa Anda akan sangat diberkati dalam proses itu.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Lima koma tujuh Petra FM.

dan sesama. Mampukanlah kami ya Tuhan, kami terbatas tanpamu, kami sanggup bersamamu.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
5: Kami tahu, yang kami percaya adalah

di Raja Daud, di singgasana kemegahannya, di puncak segala sesuatu yang dia miliki, tidak ada yang dapat memuaskan kerinduannya, tidak ada yang membuat dia terpikat, selain dia berkata, kerinduanku sesungguhnya waktu berjumpa muka dengan muka dengan Sang Kekasih Tuhan, Pencipta langit dan bumi, dan kerinduannya akan rumah kediamannya. Kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya yang tidak pernah habis-habisnya. Sebab itu kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu.

0: generasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali sahabat Petra di program Pun Pagi hari ini. Kami akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, tentu dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami berharap setiap sajian pagi hari ini memberikan warna baru untuk kehidupan Anda, memberikan semangat, inspirasi, dan juga harapan baru untuk Anda yang beraktivitas di pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang ingin didengarkan melalui Radio Petra, Anda bisa mengirim request lagu ke nomor WhatsApp kami di 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Pun Pagi. Dan di awal pagi baru ini, sahabat Petra, akan ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo. Dokter Salah juga akan memberikan tuntunan kehidupan dalam Guidance for Living untuk kita. Dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Jadi sahabat Petra, di keteduhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita masuk dalam program Pun Pagi. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara. Sahabat Petra FM yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Embun Pagi. Renungan didasarkan dari Ibrani 2 ayat 1-9. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo Yogyakarta mengajak saudara untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur akan setiap kasih kemurahan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Semua menunjukkan bahwa keselamatan-Mu hadir kini dan sepanjang masa. Sehingga kami meyakini dari setiap kehidupan yang telah kami tempuh, Engkau hadir dengan kekuatan, berkat, dan pertolongan. Dan kami yakini juga Tuhan, ketika kebenaran sabdamu yang hendak kami renungkan bersama, adalah kuasamu yang terus memberkati, memimpin, dan memelihara kehidupan kami. Untuk itu, ya Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengar dan melakukan setiap kebenaran sabdamu itu. Dan kami percaya, ya Tuhan, Engkau juga hadir memampukan kami melalui kuasamu, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firmanmu itu. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, kuasamu yang maha baik dan penuh kasih itu memberikan kami pengampunan. Dan hanya di dalam nama dan kuasamu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Ibrani 2 ayat 1-9, demikian sabda Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan Embun Pagi hari ini adalah jangan melupakan keselamatan dari Tuhan. Kenapa kita tidak boleh melupakan keselamatan dari Tuhan? Tentu kita mengingat bahwa setiap perjalanan kehidupan kita punya cerita. Misalkan saja rambut kita yang dari hitam menjadi putih. Atau kita yang semakin bertumbuh tambah tinggi dan lain sebagainya. Dari pergantian atau perubahan secara fisik menunjukkan ada cerita di dalamnya. Apalagi dalam setiap kehidupan yang kita tempuh dalam setiap masa di dalamnya. Tentu kita mengingat-ingat dengan baik, khususnya pada hal-hal yang paling menggetarkan, paling mencemaskan, paling mengkhawatirkan, dan paling jadi beban kehidupan. Kita sangat gampang untuk mengingatnya,
Bahkan ketika kita mengingatnya seperti kembali kita melukai diri kita. Tetapi teks firman Tuhan yang hari ini kita renungkan bersama menarik untuk kita perhatikan, khususnya di ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Teks ini menunjukkan bahwa ada pengajaran yang telah kita terima, sehingga dari setiap peristiwa apapun yang telah terjadi atas hidup kita, yang menjadi cerita hidup kita, dan tentu saja menjadi pengalaman iman untuk kita, kita kiranya diteguhkan dengan firman Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan topangan atas kita bersama, sehingga dari setiap apapun yang terjadi, kita menjadi teguh, kita menjadi kuat, dan kita tetap tidak kehilangan keyakinan kita kepada Tuhan. Sehingga pula, dari berbagai arus informasi, mungkin ada tawaran, mungkin saja ada hal-hal yang bisa jadi, oh, kae lho, ono wong pinter, atau pada sisi yang lain, oh, coba yang ini dan itu. Tidak menggoda kita untuk kemudian jatuh di dalamnya. Dan sisi yang lain, ketika kita teguh pada firman yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kita, kita pun tidak diombang-ambingkan oleh arus apapun. Karena kita percaya, akulah jalan dan kebenaran hidup. Maka ketika kita menempuh jalan yang Tuhan tunjukkan, maka ada kebenaran di dalamnya. Artinya kebenaran itu tidak disangsikan. Bahwa kita tidak akan salah pilih. Bahwa kita tidak akan salah jalan. Bahwa kita tidak akan sampai kemudian kejeblos jurang, artinya masuk pada pada hal-hal yang bisa mencelakai kita. Tidak, tetapi di dalamnya justru meyakinkan kita bersama ada kehidupan. Maka di ayat yang pertama jelas, kita harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Maka yang kita dengar, mari kita kemudian hidupi, khususnya kepada kebenaran sabda Tuhan. Pada hal-hal tertentu yang memang tidak baik dan tidak layak, bahkan kita menyangsikannya, maka mari buanglah itu. Supaya apa? Kita tetap percaya pada kuasa Tuhan yang telah hadir. Yang telah hadir menunjukkan dan menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya untuk menyelamatkan kita. Untuk itu pula kita dipanggil untuk tidak melupakan keselamatan yang dari Tuhan. Dengan tidak melupakan berarti mengingat-ingat. Dengan tidak melupakan berarti kita setia. Dengan tidak melupakan berarti kita berjanji dan kemudian percaya bahwasanya kuasa yang dari Tuhan terus bekerja, hadir kini dan sepanjang masa dalam seluruh pergumulan dan pergulatan kita. Untuk itu pula, mari kita perhatikan ayat ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu? Artinya bahwa kita tidak boleh melupakan dari setiap peristiwa yang dalamnya adalah cerita-cerita baik yang Tuhan nyatakan dalam kuasanya. Maka apa yang telah dilakukan Tuhan, mari kita kabarkan, mari kita ceritakan dalam mazmur, dalam pujian, dalam doa, dalam ibadah, dalam kesaksian hidup kita. Dengan tidak melupakan dan tidak menyanyiakan keselamatan yang dari Tuhan, maka keselamatan yang dari Tuhan itu kemudian memampukan kita untuk selalu berjumpa pada kuasa yang terus kita harapkan. Maka peganglah itu dan yakini itu, supaya pula kita benar-benar juga bisa senantiasa merasakan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Maka jangan menyanyiakan keselamatan, berarti menghidupi keselamatan itu dengan kesetiaan, dengan kesungguhan kepada Tuhan. Melalui sikap hidup, melalui tindakan yang benar, dalam seluruh ucapan, dalam juga laku hidup kita sehari-hari. Maka pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak boleh melupakan, tidak boleh menyanyiakan keselamatan yang dari Tuhan? Kita perhatikan ayat keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Artinya apa? Keselamatan itu bukan hanya sekedar tulisan,
bukan sekedar janji, tapi keselamatan itu di dalamnya ada tanda-tanda yang dari Tuhan, pertolongan, kuasa, dan mujizat-mujizat yang menunjukkan dan menegaskan Tuhan berpihak atas setiap kelemahan, atas setiap ketidakberdayaan kita semuanya. Dan kemudian oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus, bukankah Tuhan sudah hadir sepanjang kehidupan kita? Maka ada setiap tanda-tanda, mujizat, kuasa, dan karya Roh Kudus, kiranya inilah yang terus menyegarkan kita, bahwa keselamatannya hidup sepanjang kehidupan kita di tengah pergumulan apapun yang sedang kita hadapi dan rasakan. Untuk itu, apa yang menjadi pesan dalam tema kali ini? Jangan melupakan keselamatan yang dari Tuhan. Pesan yang pertama, mari kita perhatikan ayat ke-8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Maka kiranya inilah yang kemudian harus kita percayai. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengingat dari setiap apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Bukankah Tuhan kita telah menunjukkan bahwa Ia hidup dan penuh kuasa? Sehingga dalam kuasanya itulah yang menghidupkan kita dalam segala hal yang harus kita jalani di dalam hidup ini. Kita mengingat kembali dan rangkaikan setiap cerita-cerita baik yang Tuhan sudah tunjukkan di dalam kehidupan kita. Maka dengan merangkai semuanya, kita menjadi yakin bahwa kehidupan kita saat ini, kini, dan ke depan tentu terselenggara oleh karena kuasanya yang hadir memimpin dan memberkati kita semuanya. Jelas di ayat ke-8, taklukkan di bawah kakinya, artinya bahwa kuasa Tuhan adalah kuasa yang maha tinggi dan maha besar. Untuk itu, dan setiap perjalanan kehidupan kita, mari kita tidak melupakan keselamatan yang dari Tuhan. Artinya, dalam cara kerja Tuhan yang berinisiatif, maka Ia akan terus berpihak kepada kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi, percayalah, kuasa itu memampukan kita, menguatkan kita, dan menolong kita. Maka kiranya kita tidak kehilangan harapan di tengah berbagai pergumulan yang kita hadapi, karena kuasanya besar, hadir dengan mujizat dan karyanya. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang ke-9. Yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ini mengingatkan kita pada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Bukankah penderitaan itu Ia terima? Dengan mengatakan yang terakhir sudah selesai, Ia melewati semuanya. Dan apakah maut itu terus mencengkram kehidupan Yesus? Tidak. Ia bangkit dan menunjukkan bahwa kemuliaan itu hadir. Dan menunjukkan bahwa kuasanya itu dinyatakan. Apa yang Ia katakan, semua terjadi. Pada hari yang ketiga Ia bangkit. Ia akan mengalami cercaan, hinaan, siksaan, bahkan mengalami penyaliban. Semua telah dibuktikan. Dan pembuktian ini menunjukkan bahwa Ialah yang berkuasa sepanjang kehidupan umat manusia. Untuk itu kemuliaan dan hormat yang Ia tunjukkan. Ada kemuliaan dan hormat yang Ia anugerahkan kepada kita semuanya. Apa maknanya? Bahwa Tuhan berpihak, bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Maka kemuliaan dan hormat melalui penderitaannya di penyaliban itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita semuanya. Kalau Tuhan tidak pernah lupa, maka Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, mari kita datang dalam undangan kasih-Nya supaya kita berjumpa dengan keselamatan yang kekal, yang memelihara kehidupan kita bersama dengan keluarga kita kini dan sepanjang masa. Tuhan memberkati. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan setiap kebaikan-Mu yang Kau nyatakan senantiasa. Kebenaran-Mu senantiasa Kau taburkan kepada kami,
supaya kami terus memiliki pengharapan, kekuatan, kesegaran, cinta, dan topangan yang dari-Mu. Hari ini kebenaran-Mu memulihkan kami untuk tidak melupakan keselamatan yang telah Kau nyatakan dan hadirkan sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan di setiap peristiwa hidup kami yang telah kami jalani, semua menunjukkan bahwa keselamatan-Mu hadir. Keselamatan-Mu di tengah-tengah dan bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Dan keselamatan-Mu hadir senantiasa. Maka kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua dalam segala pergumulan dan pengharapan. Engkau mengetahui dari setiap kerinduan kami, bahkan Engkau mengetahui dari setiap kegentaran, kecemasan, ketakutan, dan hal apapun yang terjadi atas hidup kami. Keselamatan-Mu yang menjawab, keselamatan-Mu yang memulihkan, dan keselamatan-Mu Tuhan yang memberikan kehidupan untuk kami. Berkati kami, berkati rumah tangga kami, berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, berkati kehidupan anak cucu kami dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga mereka, dalam studi mereka, dan hal apapun yang mereka lakukan. Berkati ya Tuhan setiap kehidupan anak dan cucu kami. Berkati juga Tuhan secara khusus kehidupan warga gereja Kristen Jawa Sari Mulyo. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan Ibu Tukira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maritin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sati Budi Santoso, Bapak Kristan Dariwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Sriyati, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Ibu Suwarsi Rahayu. Demikian juga Engkau memberkati Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Ibu Lia Andang Suhana, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Irma Novianti, Ibu Bari Astuti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Edward Simatupang, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Dinugroho, Ibu Eritanesip Nasution, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Ana Nasya Alana, Ibu Ramijo, Bapak Sukota, Ibu Frida, Saudara Gilbert. Berkatilah Tuhan dalam cinta, kasih, kemurahan, dan keselamatan yang dari-Mu. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyatakan mujizat bagi hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan kesehatan. Tiada mustahil ya Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga kami percaya atas setiap kehidupan bergereja kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami, memberkati gereja di mana kami Tuhan berjumpa dengan-Mu. Kami percaya dari setiap aktivitas kami dalam kehidupan gereja jadi berkat untuk kami, menjadi berkat atas kehidupan bersama Regius di gereja kami masing-masing. Kami percaya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang menolong bangsa dan negara kami Indonesia dalam kasih, kemurahan, dan kesempurnaan berkat-Mu. Demikian juga Engkau memberkati Tuhan secara khusus perdamaian dunia. Kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui dari setiap peperangan yang terjadi, kemiskinan, kelaparan, dan lain sebagainya. Pulihkanlah Tuhan dalam damai sejahtera-Mu yang menyelamatkan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan hanya di dalam nama dan kuasa-Mu. Dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @PDAM Tirta Sembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Kami masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Anda yang sekarang ini sudah mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke tempat aktivitas harian Anda, kami berdoa supaya perjalanan Anda juga menjadi perjalanan yang menyenangkan dan dipenuhi dengan inspirasi yang akan Anda bawa di dalam aktivitas Anda sepanjang hari ini. Kami juga berharap aktivitas Anda sepanjang hari ini juga dapat memberikan kebahagiaan bagi Anda, sekaligus juga bisa membagikan kebahagiaan itu di tempat Anda beraktivitas dan juga tentu saja di dalam kehidupan keluarga Anda. Anda yang beraktivitas di rumah juga kami doakan supaya Anda bisa merasakan sukacita dan juga semangat di dalam menjalani kehidupan, dan apapun yang Anda kerjakan di rumah bisa menjadi berkat bagi Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Sahabat Petra, bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, kami masih menunggu request Anda yang bisa Anda kirimkan ke nomor 0856-0202-4567. Baik sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi, masih di 105,7 Petra FM.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Petra FM.